Prodo FM teman terbaik kamu ada Hachu dari Salma Salsabila teman Prodo. Memang kota tak menjanjikan apa-apa ya, hanya keinginan kita yang terlalu tinggi teman Prodo. Kata lagunya ya, bukan kata saya. Aku cuman copy paste teman Prodo. Sudah jam 9. Nanti aku bakal update beberapa informasi wisata buat kamu yang pengen jalan-jalan. Hari ini kan masih satu. Mungkin kalau hari ini kamu tidak bisa jalan-jalan atau tidak jalan-jalan, mungkin besok yang didakan teman-teman. Yang penting harus bisa healing. Jangan kebanyakan ini juga ya teman-teman gua yang kebanyakan di rumah aja. Kita itu harus balance teman-teman gua, ya misalnya kita main, kerja, ya kan. Karena kalau kita kerja terus beneran loh tak bisa. Kalau aku pribadi ya kayak langsung ke mata atau berasa. Jadi harus jalan seling lah teman-teman. Yes, ada Ariana Grande dengan Superman.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Rogo FM teman terbaik kamu ada Trisol dengan sementara atau selamanya teman Pro 2. Ini rekomendasi wisata buat kamu teman Pro 2 yang udah pergi atau belum pernah pergi ke Tual. Kayaknya kamu harus mengunjungi Tual deh teman Pro 2. Dan di sana ada beberapa tempat wisata. Kalau Tual itu kebanyakan wisatanya pantai teman Pro 2 ya. Tapi ada salah satu gua tuh yang unik. Dan salah satu gua yang juga di apa ya, kayak bukan mistis sih, tapi maksudnya kayak dikeramatkan juga, bukan dikeramatkan, kayak memang dijaga, dia dilestarikan teman kedua ya, karena punya banyak punya karena waktu setempat merasa bahwa ini adalah bagian dari sejarah teman kedua. Namanya Gua Hawang. Kebetulan aku udah pernah pergi 2-3 tahun yang lalu teman kedua ya. Nah, gua ini adalah salah satu dari 9 gua bawah laut yang ada di dunia teman kedua, dan tidak heran jika wisata ini menjadi tempat kebanggaan bagi masyarakat Tual, Langgur dan Maluku Tenggara pada umumnya. Nah, air dalam Gua Hawang ini begitu jernih, dan konon katanya air tersebut terhubung dengan mata air itu yang berada di Kepulauan Kei. Ya, wabarakatuh alam, ya begitulah cerita kita. Airnya berupa air tawar dan saking jernihnya sampai bisa melihat stalagmit di dalam kolam. Aku udah pernah cuci muka di kolam ini teman-teman, walaupun tidak mandi, ada beberapa orang yang mandi ya. Tapi aku cuma cuci muka doang. Perjalanan dari kota Tual ke sini tuh sekitar 30 menit kalau tidak salah teman-teman dua ya, teman tapi diantar oleh adik tingkat aku, kebetulan dia tinggalnya di daerah Tual teman-teman, saat di sana kontak dia, tolong ajakin saya jalan-jalan ya. Lumayan hari aku sana berapa hari, hampir 5 harian ya, di 5 hari 4 harian kita ke Pulau Balus juga. Wah, itu kayak miss the moment lah teman-teman dua kalau diingat-ingat. Oke, kita jump dulu bareng Blackpink pagi hari ini.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih

teman produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Perdu FM teman terbaik kamu, ada Angel Peters dengan garis tangan teman Perdu. Satu informasi dari tempat wisata yang kayaknya mesti kamu kunjungi dalam waktu dekat teman Perdu ya. Oke, nah buat kamu yang ke Banda Neira, ada salah satu pulau yang kayaknya wajib kamu kunjungi, yaitu Pulau Hatta teman Perdu. Nah, salah satu rekomendasi wisata di Maluku, salah satunya di Pulau Hatta yang ada di Kepulauan Banda Neira teman Perdu. Pulau ini punya pemandangan yang sangat indah dengan perpaduan pantai dan air lautnya. Di sini pengunjung juga bisa melakukan snorkeling. Kalau kamu beruntung, perjalanan dari Banda Neira atau Pulau Lontar di sini, kamu bisa menemukan lumba-lumba. Aku selama kesana belum ketemu sama lumba-lumba, kayaknya aku harus ke Banda lagi ya. Tapi kalau dalam waktu dekat mungkin tidak teman berdua ya, karena stok cuti saya sudah habis kemarin. Kecuali kayak ada tugas mendadak kesana, wah itu aku mau teman. Oke. Nanti di jam 10 ada info Pro 2 dan kamu boleh request lagu Indonesia ya, dan juga mancanegara sampai jam 12 ya. Kamu boleh request dari sekarang biar jam 10 pas terudah kedengaran lagu yang kamu request. Tapi dengarkan Pro 2 FM teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Baik teman purwa, kita update informasi paling baru siang hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama. Dari Kota Ambon, teman purwa, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi bagi para penerima manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku, menggelar kegiatan sosialisasi pemberdayaan ekonomi dan kemandirian manfaat BPJS Ketenagakerjaan atau PK. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Maluku, Heru Siswanto, serta dihadiri oleh sejumlah pemberi kerja, penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan, dan para pemangku kepentingan terkait.
1: Info Pro 2.
0: Informasi lainnya, Kementerian Kehutanan atau Kemenhub menutup sementara seluruh jalur pendakian di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Hal itu dilakukan setelah kebakaran lahan yang terjadi kawasan alun-alun Barat Surya Kencana Cianjur. Kepala Balai Besar TNGGP Satata Nur Adi Rahmanta mengatakan kebakaran berhasil dikendalikan berkat respon cepat petugas Balai Besar TNGGP yang dilakukan bersama masyarakat mitra Polhut, MMP, dan relawan, sehingga api tidak sempat meluas ke kawasan hutan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir, Alex Marquez mengawali MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone dengan mencatat waktu cepat pada sesi latihan bebas pertama F1. Pembalap Brisini Racing itu mengungguli Marco Bezzecchi yang kembali membalap setelah pulih dari cedera. Dilansir dari MotoGP.com, pembalap Spanyol itu menunjukkan waktu terbaik 1 menit 8,692 detik pada hari Jumat 7 Agustus serta unggul 0,173 detik atas Bezzecchi yang menempati urutan kedua. Informasi lainnya bisa kamu akses laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Teman, pernahkah kamu pertama kali bertemu seorang, terus cuma karena dia SIM-nya manis atau pakaiannya rapi, kamu langsung berpikir, wah, orang ini pasti baik, pintar, ataupun asik. Nah, kalau kamu pernah merasa demikian, selamat. Kamu baru saja kena sihir psikologi yang namanya Halo Effect. Fenomena ini bikin otak kita dengan gampangnya menilai keseluruhan karakter seorang cuman berdasarkan satu kesan pertama yang menonjol. Lucunya, begitu kesan pertama positif ini hilang, kita cenderung menutup mata dari kekurangan kecil lainnya. Tapi tunggu dulu, Halo Effect ini bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ini memang jadi alasan kenapa menjaga penampilan dan first impression itu sangat penting di dunia kerja maupun pergaulan. Tapi di sisi lain, fenomena ini juga bisa bikin kita ceroboh dan gampang menilai buku cuma dari sampulnya. Jadi sebelum kamu buru-buru menilai seorang itu sempurna atau sebaliknya, coba kasih waktu buat kenal lebih dalam. Karena terkadang keindahan yang sebenarnya baru kelihatan saat kita mau melihat lebih dalam.

Perlu FM teman-teman, baik kamu ada Adrian Halif dengan 2001 kali lagu yang sudah kamu request ke sosial media kita teman Perdo, atau kamu boleh WhatsApp juga teman Perdo ya untuk lagu yang ingin kamu dengarkan, lagu Indonesia yang bakal aku putar teman Perdo sampai jam 10. Buat yang request mancanegara nanti aku putarnya di jam 11 ya teman Perdo. Berikutnya sudah kamu request ada Arno dan juga Raisa, senang dengar suaramu lagi. Andi Naksir, tapi kita dengarkan dulu Rizwan Fadila, Art and Boys dan juga

0: Sin, menurut kamu, kenapa toleransi antar umat beragama itu penting banget sekarang?
1: Karena kita hidup berdampingan. Nah, kalau kita saling menghargai, lingkungan jadi aman, nyaman, dan tidak gampang terpecah.
0: Betul. Nah, perbedaan agama seharusnya bukan alasan buat saling jauh, tapi jadi kesempatan untuk kita belajar saling memahami.
1: Aku setuju. Kalau hal kecil seperti menghormati teman yang sedang ibadah atau menjaga ucapan juga termasuk bentuk toleransi.
0: Kalau masyarakat kita hidup rukun, orang bisa fokus belajar, fokus bekerja, dan berkembang tanpa konflik.
1: Nah, dari situ bisa tercipta masyarakat yang adil dan makmur, karena semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk maju.
0: Jadi Sin, intinya toleransi bukan cuma slogan, tapi harus dimulai dari sikap kita sehari-hari.
1: Beda keyakinan, tetap satu tujuan, hidup damai dan saling mendukung.

istilah SOTD atau Scent of the Day. Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu bukan cuma penampilan, tapi juga wanginya.

teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Rudo FM teman terbaik kamu, ada selalu saya mendengar sederhana teman berdoa dan masih mendengar kamu yang sudah mendengarkan berdoa FM yang sudah request juga terima kasih. Setelah ini nanti kamu bisa mendengarkan lagu Manjaro yang kamu request. Boleh silakan teman teman nanti ada kata yang bakal menemani kamu ya. Sekaligus ini aku mau pamit. Tapi kamu boleh masuk di Instagram kita tadi 0835624544 lagu yang kamu request bakal putar lagu yang Manjaro ya. Udah jam 11 soalnya. Oke, aku pamit.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik sehingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kita teguhkan semangat persatuan untuk membangun bangsa yang semakin maju. Berdaulat berarti Indonesia yang kuat, mandiri, dan mampu menentukan arah pembangunan demi kepentingan rakyat. Adil berarti setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, menikmati kesejahteraan, dan merasakan keadilan sosial. Makmur berarti kemajuan dan kesejahteraan yang dapat dirasakan secara merata dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Mari bersama mengisi kemerdekaan dengan karya, inovasi, dan pengabdian bagi negeri. Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Taman Pro 2, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Alright teman berdua, Hot Store by Sabrina Carpenter just play for you guys in this quiet sunny days. Yes teman berdua, and I'm also Tio Nugroho still here in your room teman. Dan kita juga masih punya beberapa lagu spesial buat kamu of course. Dan juga teman berdua, buat kamu anyways yang mau request lagu, boleh banget langsung aja kirim ke 0813-5624-5884 ya, atau di Instagram kita di @rripro2ambon. I'm waiting for your requested guys. Kita masih ada beberapa waktu lagi untuk jamming bersama di International Hits List ya, Pro 2 Hits International. So stay with us di 98.4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Teman, pernahkah kamu pertama kali bertemu seorang, terus cuma karena dia SIM-nya manis atau pakaiannya rapi, kamu langsung berpikir, wah, orang ini pasti baik, pintar, ataupun asik. Nah, kalau kamu pernah merasa demikian, selamat. Kamu baru saja kena sihir psikologi yang namanya halo effect. Fenomena ini bikin otak kita dengan gampangnya menilai keseluruhan karakter seorang cuman berdasarkan satu kesan pertama yang menonjol. Lucunya, begitu kesan pertama positif ini hilang, kita cenderung menutup mata dari kekurangan kecil lainnya. Tapi tunggu dulu, halo effect ini bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ini memang jadi alasan kenapa menjaga penampilan dan first impression itu sangat penting di dunia kerja maupun pergaulan. Tapi di sisi lain, fenomena ini juga bisa bikin kita ceroboh dan gampang menilai buku cuma dari sampulnya. Jadi sebelum kamu buru-buru menilai seorang itu sempurna atau sebaliknya, coba kasih waktu buat kenal lebih dalam. Karena terkadang keindahan yang sebenarnya baru kelihatan saat kita mau melihat lebih dalam.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Teman Pro2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

0: sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Teman Pro 2, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik, dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena kebahagiaan terbesar bagi mereka adalah melihat anak-anaknya tumbuh menjadi manusia yang berguna.

0: 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Radio Ambon. Yes, yang kedua, di siang hari ini aku masih nemenin kamu ya, dan aku bahas dulu satu informasi yang menarik buat kamu ya. To be honest, I really do appreciate with this kind of information also. Jadi ada seekor singa jantan bernama Zuri ini mendadak ramai diperbincangkan karena rambut keriting di sekitar kepala dan juga lehernya ini terlihat seperti baru keluar dari salon gitu. Nah, momen unik ini ya diabadikan oleh seorang fotografer satwa liar melalui akun Instagram silent_whispers_photography di Masai Mara National Reserve di Kenya. Dan menurut para ahli tulang berdua, rambut unik ini itu kemungkinan terbentuk karena faktor genetik, udara yang lembab dan juga kondisi yang basah karena hujan, lalu mengering tertiup angin. Yes, then teman berdua, I think this is just a lion casually having better hair karena ya emang seunik itu gitu, bisa sekriting itu juga. Kayaknya memang lagi tren ya, trennya bukan cuma di manusia tapi juga di hewan juga. Alright, nanti dia bakal balik lagi dengan informasi lainnya. Tetap stay tune on Broadway dari Ambon, teman-teman.
1: Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada 3 dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

bersama Tio Nugroho, teman Pro 2. Dan aku mau infoin kalau misalkan budaya kreatif hari ini ya akan sebentar lagi akan kita hadirkan buat kamu tentu saja di sini. Dan nanti Tio bakalan ngobrol sama namanya Kak Sabrina Putri. Oke, ini adalah tim dari UMKM Maola. Mungkin dari antara kamu udah pernah denger salah satu UMKM ini, teman Pro 2. Menurutku juga ini jadi salah satu yang famous juga di Kota Ambon. Dan nanti kita bakalan ngebahas terkait dengan bagaimana cerita di balik dapur Maola bersama Kak Sabrina. Nah, pokoknya buat kamu yang mau tanya-tanya boleh langsung aja kirim di 0813-5624-5884 ya. Aku tungguin, atau di Instagram kita di @rri_pro2ambon. Sesaat lagi kita bakalan

House of Works, penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak kaki.

Pro 2, body shaming adalah tindakan yang membuat seseorang menjadi sasaran kritik atau ejekan karena ketidaksempurnaan bentuk tubuh yang seseorang miliki. Bagi beberapa orang, berbicara soal penampilan fisik adalah sesuatu yang sensitif.

0: Alright, selamat siang teman Pro 2. Ketemu lagi sama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. And yes, here we go teman. Kita sudah kedatangan tamu yang dari tadi udah aku announce ya. Ada di kesempatan siang hari ini ya, kita di acara Muda Kreatif tepat tanggal 8 Agustus ya, ini 88 sale ya. Jadi memang kayaknya cocok banget nih buat kita ngomongin soal belanja-belanja gitu. Dan ini juga udah sama pakar UMKM-nya langsung gitu ya. Dan di kesempatan siang hari ini sudah datang bersama Tio Nugroho di studio Pro 2 RRI Ambon ada Kakak Sabrina Putri Masawoy. Oke, ini adalah tim dari UMKM Dapur Maola ya. Oke, halo selamat siang kakak, kita sapa dulu kakak Sabrina, halo.
1: Halo semuanya.
0: Oke, kakak apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Gimana perjalanan tadi di jalan, apakah panas, gersang, tandus ya?
1: Panas banget ya.
0: Panas banget, emang Ambon ini gak tahu ya, kayaknya tahun lalu hujannya lebat banget di bulan-bulan Agustus dan juga Juli ya. Tapi tahun ini kayaknya agak sedikit anomali deh ya.
1: Panas banget,
0: bener banget. Oke, okay. Well, teman Pro 2 ya, seperti yang kita tahu kalau misalkan Dapur Maola ini tuh menjadi salah satu tempat juga, rujukan juga buat kalian semua kalau misalkan cari oleh-oleh, ya nggak sih? Dan juga banyak banget produk-produk yang menurutku unik dan nggak bisa ditemui di tempat lain karena memang Maola ini mengangkat kearifan lokal gitu ya. Nah sebenarnya aku tuh hari ini tuh mau ngundang langsung Maolanya Kak Sabrina by the way. Yeah. Cuman Maola lagi kemana?
1: Lagi pulang kampung, lagi ke Mojokerto.
0: Oh pulang kampung. Tapi beliau itu sebenarnya orang Ambon atau suaminya yang di sana?
1: Bukan, dua-duanya orang Jawa.
0: Oh dua-duanya orang Jawa.
1: Yeah.
0: Oh Maola itu orang Jawa.
1: Yeah.
0: Aku pikir dia orang Ambon. Oke. Deh. Kalau gitu langsung aja ya, mungkin bisa dikenalkan dulu nih ya. Usaha yang dijalani Maola ini bergerak di bidang apa sih gitu?

0: sama kayu manis.
1: Oke. Kalau misalkan kita mundur sedikit nih gitu. Kalau kakak by the way, kakak kan timnya Maola ya. Kakak udah gabung sama Maola itu sejak tahun kapan kalau boleh tahu?
0: Baru gabung tahun kemarin.
1: Oh, tahun kemarin.
0: Iya, di bulan Mei.
1: Bulan Mei. Oke. Berarti ya udah 1 tahun lah ya,
0: udah 1 tahun
1: sama Maola. Oke. Tapi kalau misalkan kita flashback lagi, gimana awal mulanya dulu berdiri. Nah, mungkin kakak udah dapat cerita nih langsung dari ownernya Maola, gimana dulu awal mulanya dapur Maola ya namanya atau apa?
0: Iya, namanya Maola.
1: Maola, oke. Bagaimana Maola ini awalnya berdiri gitu?
0: Kalau awal mulanya berdiri itu mulai dari karena rempah-rempah itu biasanya kan cuma

0: kualitasnya tuh lebih higienis, lebih bagus buat dijual gitu, buat oleh-oleh.
1: Oke. Okay.
0: Terus nama Maola juga itu, kalau Ma itu kan sebutan buat orang tua-tua,
1: mama,
0: buat mama-mama
1: yeah.
0: di kampung-kampung kan. Nah terus Ola ini nama owner,
1: no
0: jadi
1: owner.
0: Dijadiin buat nama produknya.
1: Oh, gitu. Oke. Okay. Jadi awalnya karena mungkin dulunya ya tadi ya dijualnya cuma di pasar aja,
0: iya.
1: pala, cengkeh dan juga kayu manis, tapi dikasihlah gitu inovasi, makanya
0: biar
1: dijual.
0: Lebih, biar lebih ada next level lah, biar
1: iya.
0: lebih ada
1: cantik. Ada value-nya
0: iya,
1: lah ya.
0: Value-nya.
1: Oke, oke, oke. Tapi kalau ini sendiri ya, awal mulanya tuh berarti dulu di tahun berapa Maola mulai merintis ininya?
0: Di tahun 2020.
1: Tahun 2020, oh berarti
0: iya.
1: pas COVID ya?
0: Iya, pas COVID.
1: Oke, okay. Pas COVID itu pasti kayak challenging banget
0: iya.
1: sih ya. Kalau misalkan, apalagi PSBB kan ya, dulu itu physical distancing dan lain-lain. Tapi masih survive sampai sekarang,
0: iya.
1: itu berarti memang ya ada kerja keras dan juga ketekunan di sana juga gitu ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Terus, kalau mungkin... tantangan gitu, tantangan selama tahun 2020 ya sampai sekarang kira-kira ada nggak sih, mungkin kamu pernah diceritain sama Ola dulu tuh pas ini tuh gini gitu.
0: Kalau tantangan sih kayaknya di ini, kalau di bagian teh, soalnya kan kulit pala kan kalau didapat kayak katong harus cari yang akan langsung kayak kulit pala terus dikeringin, biasanya tuh kan
1: okay.
0: ada kulit pala yang petani-petaninya tuh langsung dicuci sama air asin, jadi susah buat cari yang benar-benar kulit palanya nggak diapa-apain.
1: Oke, jadi emang itu ya dari bahan bakunya ya.
0: Iya, dari bahan bakunya tuh susah kadang-kadang.
1: Oke, tapi sampai sejauh ini masih bisa teratasi itunya.
0: Bisa.
1: Dan oke. Mungkin itu challenge-nya ya, gimana
0: iya.
1: cari bahan baku yang berkualitas
0: iya.
1: karena ya memang menjaga kualitas

0: Berarti berarti emang menurutku kayak ini ya, kayak gayung bersambut ya enggak sih? Karena waktu itu momennya kan kita lagi butuh-butuhnya nih
1: Iya.
0: makanan-makanan minuman juga
1: Minuman-minuman sehat
0: yang
1: yang
0: sehat yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita di tengah kondisi pandemi. Nah, akhirnya Maola muncullah ini.

0: kakak boleh di-spill lokasi outletnya di mana kak?
1: Lokasi outletnya itu di belakang MCM Pasar Oleh-oleh, lantai 2 nomor 6.
0: Lantai 2 nomor 6.
1: Iya, ruangan nomor 6.
0: Pasar Oleh-oleh. Oh, yang di itu ya. Belakang itu berarti yang di pintu keluar.
1: Iya, pintu keluar di samping Rumah Sakit Siloam.
0: Oh, I see. Okay. Berarti ini bisa jadi referensi juga buat teman-teman nih, Taman Pro 2, dimanapun kalian berada, kalau misalkan mau beli oleh-oleh yang herbal-herbal gitu ya, yang meskipun herbal tapi juga bukan herbal tapi rempah-rempah ya.
1: Rempah-rempah.
0: Tapi rasanya masih bisa lah ya, masih enak gitu, bukan yang
1: selain di situ sebenarnya kita juga punya di

0: Santika, di Hotel Santika.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Berarti produknya udah tersebar di beberapa lokasi tersebar. Itu tadi ya.
0: Iya.
1: Oke, okay. Wow, berarti memang ini ya distribusinya juga udah hampir menyeluruh di Kota Ambon juga. Luar biasa sih. Tapi kalau sekarang kita ngomongin soal produknya, Kak. Nah, mungkin boleh di-spill dulu. Tadi kan ada Kakak udah nyebutin ada teh rempah, teh pala, teh cengkeh.
0: Teh cengkeh.
1: Oke, okay. Terus selain itu ada apa lagi tuh?

0: itu labelnya merah bukan sih? Yang bubuk-bubuk itu tadi?
1: Enggak.
0: Oh, bukan. Oh, kayaknya aku kemarin habis beli. Aku kan kemarin ke mana? Ambon Manise Square. Aku sempat

0: deh kayaknya, kayaknya itu deh ya. Cuman ya itu kemarin aku tuh beli kan di mana, Santika,
1: Oh, iya di Santika.
0: kayu putih lagi, kayu manis bubuk sama pala bubuk gitu.
1: Oh iya, kalau di Santika berarti itu emang.
0: Ah iya kan,
1: Iya.
0: iya kayaknya Maola deh tulisannya.
1: Iya.
0: Mungkin mereka ganti stikernya atau mungkin ya kurang tahu sih ya. Nanti coba aku cek deh, kayaknya itu Maola deh, soalnya ada M gini. Oke, jadi itu produk-produknya. Oke, kalau misalkan kita ngomongin soal ya tadi pala, teh apa,
1: Teh
0: teh
1: cengkeh
0: cengkeh,
1: sama teh pala.
0: teh cengkeh sama teh pala, itu gimana tuh bentuknya? Apakah teh yang

0: Iya, daun tehnya.
1: Oke, berarti itu udah bentuknya kayak pouch-pouch kecil-kecil gitu, jadi tinggal diseduh aja gitu ya. Oke, itu teh cengkeh.
0: Itu teh cengkeh. Kalau teh palanya, itu kulit pala yang katong beli dari para petani lokal, terus katong

0: Pure kulit pala aja,
1: Iya.
0: nggak pakai tehnya itu
1: Nggak
0: tadi.
1: pakai teh.
0: Oke, tapi mungkin kalau pas diseduh dia punya warna kayak teh gitu kah?
1: Warnanya tuh kayak ini, lebih ke kuning.
0: Oke,
1: Iya.
0: oke, oke, oke. Kalau selama ini kan pala itu kan yang dimanfaatkan bijinya,
1: Iya,
0: sama
1: bijinya.
0: buahnya nggak sih?
1: Iya, sama
0: Buahnya
1: buahnya buat manisan.
0: manisan. Oh ya.

0: sih, karena rasanya gimana ya, manis, cuman kayak ada hangatnya gitu. Di tenggorokan tuh jadi kayak hangat gitu.
1: Iya. Yeah. Oh, itu jus pala ya
0: jus
1: berarti
0: pala,
1: ya.
0: Kalau benar-benar.
1: Jus pala itu berarti buahnya.
0: Buahnya.
1: Iya, buahnya.
0: Oke, okay, iya. Dan ini kulitnya juga iya. Dimanfaatkan.

0: Tapi kalau mau kalau teh kulit pala itu kan kalau cuman teh doang itu rasanya kan kayak ada rada asam segar. Tapi kalau mau rada ada manisnya bisa ditambahin madu.
1: Dan itu rasanya gimana? Kayak ada hangatnya gitu nggak? Atau
0: Buat iya ada
1: ada sensasi
0: iya.
1: hangatnya di tenggorokan gitu kan? Dua-duanya ya otomatis
0: Dua-duanya.
1: sih. Kalau misalkan kan tadi kan juga udah disebutin terkait dengan teh pala sama teh cengkeh. Terus juga ada produk-produk lainnya kayak pala bubuk, cengkeh bubuk, kayu manis bubuk, vanila atau vanili? Enggak ya?
0: Enggak.
1: Oh, enggak. Oke. Itu di antara mereka produk-produknya yang paling best seller tuh yang apa, Kak?
0: Teh kulit pala.
1: Teh kulit pala.
0: Iya.
1: Oke, itu yang paling best seller ya.
0: Iya.
1: Mungkin karena orang Ambon nih banyak
0: iya.
1: terlalu banyak pikiran gitu kali ya. Jadi makanya mereka konsumsi itu.
0: Iya.
1: Oke. Kakak juga konsumsi juga enggak?
0: Iya, sering.
1: Sering ya. Oke. Tapi kemarin ya kayaknya pas ada acara festival kuliner itu, Maulah sempat ini
0: Salam Fest ya kemarin ya.
1: Iya, Salam Fest itu. Maulah sempat announce dia punya produk baru, kopi kalau enggak salah.
0: Olate ya kalau
1: Olate, oh ya Olate. Itu gimana?

0: pernah dijual di Santika, cuma sekarang udah sekarang belum diproduksi lagi. Iya.
1: Oke, kenapa tuh kan kok belum diproduksi lagi?
0: Soalnya Maulanya kan lagi berangkat.
1: Oh, iya. Berarti dan itu dari kopi tuni ya?
0: Iya, dari kopi tuni.
1: Kopi tuni itu berarti dia tuh kategori Arabica atau Robusta atau mungkin varietas khusus yang cuma ada
0: tuni.
1: Di Maluku?
0: Tuni. Setahu beda sih cuma itu. Jadi namanya cuma itu.
1: Kopi tuni.
0: Bukan Arabica, bukan...
1: Oke, ya mungkin menurutku itu kayak satu varietas baru.
0: Iya.
1: Ya, yang cuma ada, endemik yang ada di Maluku aja.
0: Jadi gitu. Kopi tuni itu yang asam. Biasanya
1: oh,
0: kan
1: iya?
0: Kopi-kopi kan ada yang asam. Kalau kopi tunis itu sayang.
1: Enggak asam.
0: Iya.
1: Oh, berarti mungkin ramah juga buat lambung.
0: Iya.
1: Ya. Oke, jadi buat para asam lambung nih, penyintas asam lambung lah ya, bisalah minum kopi sekarang, tapi make sure biji kopinya itu pakai kopi tuni. Otomatis berarti itu juga langsung dari petani-petani lokal ya.

0: Turake.
1: Oke, sorry, aku bukan orang Maluku. Itu daerah mana tuh? Pulau-pulau nah, seberang kah? Atau pulau?
0: Sejujurnya itu juga saya yang tahu oh, itu di mana.
1: Oke. Ya, yang jelas itu adalah asli endemik dari Maluku gitu ya. Oke. Nah, terus kalau ngomongin kulit pala sama cengkehnya itu tadi. Kakak tuh biasanya itu dapat supplier dari pulau manakah?
0: Dari Morella.
1: Morella.
0: Iya.
1: Oke. Mungkin di sana juga.
0: Kebanyakan sih dari Morella sama Sole. Iya, Sole.
1: Sole itu masih di Kota Ambon juga?
0: Iya.
1: Aku mau ngintip dulu ke teman pro 2 ya. Kalau misalnya kalian bisa tanya-tanya langsung ke Kak Sabrina, tim dari Maola. Kalian bisa langsung WhatsApp aja di 0813-5624-5884 atau kalian juga bisa tulis di live chat kita karena kita sekarang

Pro 2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

0: The Ambon Maize Shop, ada di Toko Nikmat, sama ada di Petak 10.
1: Tapi kalau misalkan ada yang di luar Ambon nih, kira-kira kalau misalkan mau beli itu juga bisa nggak kira-kira untuk?
0: Bisa, kita punya TikTok Shop sama Shopee.
1: Namanya apa tuh?
0: Namanya Maola.
1: Maola ya. Di search aja Maolla. Double L ya teman-teman ya. Jadi bisa langsung di search terus juga langsung dibeli di situ, dan pengiriman pasti seluruh Indonesia ya.
0: Iya.
1: Di Shopee sama TikTok Shop. Ya, kayak saya daripada kamu ribet beli, bikin mending beli langsung aja. Itu lagi. Apalagi kamu kebun cengkeh kan tinggal

0: gimana, atau dia tuh dapat dari petani yang emang benar-benar kayak udah langganan di Sri apa ya, sebagai produsen kulit pala ataupun juga cengkeh tadi.
1: Jadi sekatong itu su punya apa namanya? Su punya
0: Supplier resmi.

0: masih manual sih, cuman paling dibantu buat seal kalau alat sama di blender. Itu pakai alat buat seal sama blender doang.
1: Ya pasti ya, karena kalau blender emang halus kan, kan pasti
0: Iya.
1: perlu alat juga. Jadi memang hybrid sih kalau menurut gue ya. Jadi kita manual.

cerita rempah yang ada di Maluku. Kita tahu kalau misalkan di masa lalu ya, masa lalu itu kan juga Maluku nih jadi sebuah ladang gitu, ladang.

0: cari tempat lain juga, kayaknya ini su kurang enak su sing masuk di katong punya selera lah ya begitu. Jadi tetap pertahanin rasa yang katong punya dari awal.
1: Kualitas lah ya,
0: iya,
1: kualitasnya
0: kualitas.
1: juga

0: ini. Oh, ternyata kulit pala tuh selain kulit pala tuh masih bisa dimanfaatkan buat ini. Jadi penting banget untuk media sosial itu.
1: Berarti juga ada timnya khusus atau kamu juga atau teman-teman semua tim yang ikut

0: pertama oleh sama Pak John bawa ke Jawa. Pas pulang kemarin dibawa ke sana, dijual di sana juga.
1: Di Jakarta, Jawa.
0: Iya.
1: Gitu. Tapi ada nggak sih kayak misalkan mau diekspor gitu?
0: Ada pengen sih.

0: teh, es itu gimana teh?
1: Es teh kulit pala.
0: Oh, es teh kulit
1: iya,
0: pala.
1: Iya, es teh kulit pala.
0: Oke, itu ya nanti ya.
1: Iya.
0: Mungkin dibuka franchise gitu kali, kayak iya. Misalkan teh, teh sebelah ya. Itu kan juga kedainya di mana-mana itu ya.
1: Iya.
0: Bisa. Dan itu juga mengangkat kearifan lokal. Oke. Mungkin terakhir ada nggak yang ingin kamu sampaikan buat pendengar Pro 2 RRI Ambon?
1: Buat Pro 2 RRI Ambon yang lagi nonton, yang

0: Sultan Hasanuddin, lantai 2, nomor 6.
1: Atau juga bisa di Santika
0: Iya,
1: tadi.
0: bisa di pasar oleh-oleh yang tadi udah disebutkan juga.
1: Oke, siap, siap, siap, siap, siap. Oke, thank you Sabrina udah
0: Iya,
1: meluangkan
0: terima
1: waktu
0: kasih.
1: buat datang dan ngobrol.

kayaknya jangan discontinue ya, harus dilanjut ya, karena kayaknya banyak orang sekarang suka sama kopi deh, ya nggak sih? Dan salam juga buat Maola ya. Nanti kalau dia udah balik ke Ambon, mungkin aku akan main-main ke kedai, ke outletnya.

juga ya dimanapun kalian berada yang sudah mendengarkan kita dari tadi sampai sekarang. Kita harus akhiri sesi ini, tapi tenang aja, nanti Tio bakalan masih

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Halo teman berdua, Tio Nugraha masih nemenin kamu di siang hari ini ya. Dan kali ini ada seorang pesepak bola asal Thailand namanya Safwan Away. 24 tahun ini dilaporkan meninggal dunia setelah tersambar petir saat memperkuat klubnya di Stadion Santipan di Sungai Golok, Provinsi Narathiwat di Thailand pada hari Selasa tanggal 4 Agustus waktu setempat. Dan melansir dari media lokal teman berdua, insiden tersebut juga terjadi ketika pertandingan turnamen regional Golok FA Club berlangsung di tengah kondisi hujan. Sambaran petir tiba-tiba menghantam area lapangan tepat di dekat sejumlah pemain yang sedang bertanding. Nah, rekaman video yang beredar menunjukkan kilatan cahaya yang besar saat petir menyambar permukaan lapangan. Asap terlihat muncul sesaat setelah kejadian, sementara beberapa pemain langsung terjatuh akibat sambaran tersebut. Nah, Safwan Away ini yang baru bergabung di klub Liga 3 Thailand FC ialah jadi korban yang paling parah. Dalam insiden tersebut, pemain berusia 24 tahun itu sempat mendapatkan pertolongan pertama dari penonton dan juga pemain lainnya ya, sebelum layanan darurat tiba dan membawanya ke rumah sakit. Namun nyawanya tidak berhasil diselamatkan. Kepolisian sempat mengkonfirmasi ya, Safwan meninggal dunia akibat insiden tersebut. Selain Safwan, ada 12 lainnya yang dilaporkan mengalami luka bakar akibat sambaran petir. Nah, duka tersebut juga dikonfirmasi oleh FC ialah melalui unggahan di Facebook klub, Facebooknya ya. Klub menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Safwan yang menuliskan inilah hiwanya yang terjun, turut berduka cita untuk keluarga Safwan Away, pemain baru FC ialah. May he rest in peace ya, semoga ya teman berdua dan seluruh amalnya diterima sama Tuhan yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Nanti bakal balik lagi dan sebenarnya informasi lainnya teman tetap stay tune aja.

0: Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

Teman Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Alright teman berdua, kalian masih ditemani sama Tino Groho. Dan kali ini aku bakal sebut satu informasi lagi buat kamu, yaitu dari Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Yahya Zaini ini menyoroti kematian almarhum Yurizal Tri Chairawan ya, pasien BPJS yang sempat mengeluhkan belum mendapatkan ruang rawat inap setelah menunggu 8 jam. Ia mendesak Kementerian Kesehatan menegur tenaga kesehatan yang berkomentar nirempati sekaligus juga menginvestigasi rumah sakit

menanggapi kasus ini juga Nomor 2 Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan duka dan mengakui masih ada kekurangan dalam layanan kesehatan. Ia menegaskan pemerintah bakal terus membenahi fasilitas kesehatan, alat kesehatan, sampai kualitas SDM kesehatan juga. Dan juga duduk perkaranya itu bermula dari unggahan almarhum Yuzrizal melalui threads pada 22 Juli 2026. Alih-alih mendapat dukungan, keluhannya justru dibalas dengan berbagai komentar sinis dari sejumlah akun yang diduga milik dokter dan juga tenaga kesehatan. Setelah Yuzrizal dikabarkan meninggal dunia pada hari tanggal 31 Juli lalu, ya, setidaknya 3 tenaga kesehatan yang sebelumnya ikut berkomentar akhirnya

0: Teman Pro 2, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boykot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat, si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

0: Info Pro 2 tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur bersama saya Dion Nugroho, teman Pro 2. Informasi pertama, Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Masahi menggelar upacara pembukaan Pekan Olahraga dan Seni dalam rangka menyelamarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 pada hari Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan berlangsung di lapangan Rutan Masahi dan diikuti oleh sejumlah pejabat struktural, seluruh pegawai Dharma Wanita dan serta warga binaan. Informasi kedua, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, suasana di kawasan lapangan Merdeka Kota Ambon mulai dipercantik dengan berbagai ornamen bernuansa kemerdekaan. Salah satunya adalah persiapan yang tengah dikerjakan, yakni pembangunan replika rumah Bung Hatta yang berada di kawasan Tribun lapangan Merdeka Kota Ambon. Bangunan tersebut dibuat dengan nuansa klasik dan dilengkapi dengan tulisan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada bagian atas bangunan sehingga menjadi salah satu ornamen yang menarik perhatian masyarakat. Informasi ketiga, Wakil Ketua Umum MUI Marsudi Syuhud menekankan pentingnya kepemimpinan yang adaptif terhadap perubahan sosial dan transformasi digital. Menurutnya, pemimpin yang juga harus mampu meninggalkan karya nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan organisasi. Marsudi juga mengatakan tuntutan terhadap pemimpin semakin kompleks seiring perubahan teknologi dan pola komunikasi masyarakat. Karena itu, pemimpin perlu memahami perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai dan prinsip yang menjadi dasar kepemimpinan. Pemprov 2, informasi selengkapnya dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 15. Sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAK, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian ECRAK dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

story. I will tell you any story that recently happened in here, teman. Jadi, nomor 2, kita langsung aja menuju ke Banda Neira. Oke. Jadi pelayaran internasional Darwin Banda Yacht Race 2026 berakhir di Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku ya. Setelah menempuh perjalanan dari Darwin, Australia, para pelayar ini menutup rangkaian kegiatan dengan trophy presentation and closing ceremony di Banda Neira pada hari Jumat 7 Agustus 2026. Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir ini

Cuman, mukbang adalah istilah yang berasal dari Korea Selatan. Gabungan dari kata mukja atau makan dan bangson atau siaran yang secara harafiah berarti siaran makan. Istilah ini merujuk pada konten video di mana seseorang makan dalam porsi besar sambil berbicara atau berinteraksi dengan penonton. Fenomena ini pertama kali populer di Korea sekitar tahun 2010 dan sejak itu menyebar ke seluruh dunia melalui platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Dalam video mukbang, penonton tidak hanya tertarik pada makanan yang disantap, tetapi juga pada suara-suara alami saat makan dan ekspresi kenikmatan dari si pembuat konten.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Ya, selamat berdua, kalian masih bersama Tio Nugroho di Maluku Story. Teman, ada sosok yang sangat menginspirasi sekali. Jadi ada sosok bernama Valerie Gracia Francisca Noya SP, ini perwakilan Provinsi Maluku dalam ajang Miss Batik Indonesia 2026, membawa semangat untuk menggabungkan prestasi kecantikan dan kepedulian kepada budaya. Valerie yang merupakan lulusan Pak Sarjana Pertanian Universitas Patimura Ambon ini menyampaikan pandangannya dalam program figur inspiratif di RRI Ambon Kamis 7 Agustus 2026 menjelang keikutsertaannya pada ajang nasional yang akan berlangsung pada bulan Oktober nanti ya. Bagi Valerie, ajang Miss Batik Indonesia ini bukan hanya tentang penampilan tapi juga menjadi kesempatan untuk berperan sebagai duta budaya. Ia juga ingin menunjukkan bahwa perempuan muda ini dapat

budaya bangsa. Valéry mengatakan batik memiliki makna yang mendalam karena setiap motif menyimpan cerita, nilai sejarah, dan filosofi kehidupan masyarakat Indonesia. Baginya mengenakan batik ini berarti menghargai perjalanan panjang budaya bangsa sekaligus juga menjaga warisan budaya yang telah diakui dunia. Nah, sebagai perwakilan Maluku, tahun 2002, Valéry ingin memperkenalkan kekayaan budaya daerah melalui batik. Ia melihat keberagaman tradisi, kekayaan laut, keindahan alam, serta juga kehidupan masyarakat Maluku. Ini dapat menjadi inspirasi yang memperkuat ya identitas serta karakter batik daerah. Nah, latar belakangnya sebagai lulusan Fakultas Pertanian Universitas Fatimura Ambon juga menjadi bagian dari perjalanan Valéry dalam melihat menghubungkan antara budaya, lingkungan, dan juga masyarakat. Dan menurutnya juga, teman berdua, kekayaan alam Maluku ini memiliki nilai yang dapat diangkat untuk menjadi inspirasi ya dalam berbagai karya budaya termasuk batik juga. Dan Valéry juga mengajak perempuan muda Indonesia untuk berani mengejar prestasi tanpa melupakan akar budaya. Menurutnya

nasional. Alright teman bro dua, semangat buat Valerie yang nantinya akan berkompetisi ya di bulan Oktober, which is hari batik juga di bulan Oktober juga kalau nggak salah ya.

Penguasaan digital marketing adalah kemampuan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, mesin pencari, email, dan situs web. Penguasaan digital marketing tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas dan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen di dunia digital.

Berdasarkan jenis bencana, tanggap bencana disesuaikan dengan karakteristik ancaman. Beberapa contohnya adalah gempa bumi, meliputi evakuasi, pertolongan pertama, dan penyediaan tempat tinggal sementara. Banjir, meliputi evakuasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penanganan pengungsi. Kebakaran hutan dan lahan, meliputi pemadaman api, pencegahan penyebaran, dan penanganan dampak asap. Setiap jenis bencana membutuhkan tindakan tanggap yang spesifik dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat.

0: Peningkatan investasi merujuk pada kenaikan dalam jumlah total dana yang dialokasikan untuk berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis baru. Ini bisa berupa investasi dari individu, perusahaan, atau pemerintah. Peningkatan investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang lebih besar dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi.
1: Halo! Yuk, masuk! Yuk!

teman Pro 2, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi, biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya, orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan, atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga, dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Jenis tangga bencana dapat dikelompokkan berdasarkan waktu kejadian dan jenis bencana. Berdasarkan waktu kejadian, tanggap bencana dibagi menjadi tanggap darurat. Tanggap darurat dilakukan segera setelah terjadi bencana untuk menyelamatkan korban, memberikan bantuan, dan mencegah dampak yang lebih buruk. Pemulihan dini. Pemulihan dini dimulai setelah tanggap darurat untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur dan memulihkan kehidupan masyarakat. Rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan proses jangka panjang untuk membangun kembali wilayah yang terkena bencana menjadi lebih baik dari sebelumnya.

0: Experience dong. 80 tahun sudah Indonesia berdiri tegak di atas kaki sendiri.
1: Beta rasa bukan cuma angka, tapi bukti bahwa bangsa ini kuat. Torang pun semangat juang belum mati.
0: Dulu pejuang lawan penjajah itu dembambu runcing, tapi sekarang torang lawan kemiskinan, kebodohan, dan korupsi.
1: Torang isi kemerdekaan dengan hal baik. Belajar rajin, kerja jujur, bantu sesama, dan jaga tanah air ini baik-baik.
0: Karena torang bukan sekedar merdeka, tapi torang bangga jadi anak Indonesia.
1: 80 tahun Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera untuk Indonesia maju.
0: Dirgahayu Republik Indonesia ke-80 tahun. Merdeka!

Alright teman-teman berdua, sudah jam 5 sore, itu artinya aku harus pamit dari ruang dari kamu. Aku mau bilang ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah join dari tadi siang ya sampai sore hari ini. Dan hari ini malam minggu teman-teman berdua, have fun, have a good time with your beloved one. Dan aku juga bakal balik lagi besok hari ya di jam 5 pagi. Tentu saja buat temenin hari minggu kamu yang cerah nantinya ya. Alright teman-teman berdua, aku Tio Nugroho pamit dan sampai jumpa.

memilih produk dalam negeri, kita perlu cari tahu asal produk. Perhatikan label produk dan cari tahu di mana produk tersebut diproduksi. Bandingkan kualitas dan harga. Jangan ragu untuk membandingkan kualitas dan harga produk dalam negeri dengan produk impor. Dukung UMKM lokal. Beli produk dari UMKM lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dan berikan ulasan positif. Jika kita puas dengan kualitas produk dalam negeri, berikan ulasan positif untuk membantu mempromosikan produk tersebut.

Teman Pro 2, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya.

Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

orangnya menilai keseluruhan karakter seorang cuman berdasarkan satu kesan pertama yang menonjol. Lucunya, begitu kesan pertama positif ini hilang, kita cenderung menutup mata dan kurang kecil lainnya. Tapi tunggu dulu, kalau efek ini bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ini memang jadi alasan kenapa menjaga penampilan dan first impression itu sangat penting di dunia kerja maupun pergaulan. Tapi di sisi lain,

teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

of the Day merupakan istilah populer yang banyak digunakan di media sosial untuk menunjukkan pilihan busana yang dikenakan seseorang pada hari tertentu. Biasanya, istilah ini sering dengan foto yang menampilkan keseluruhan penampilan, mulai dari pakaian, aksesori, hingga alas kaki yang diposting di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya berpakaian seseorang, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian, suasana hati,

Prodo FM Amun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat malam untuk kamu semuanya yang masih tetap stay tune di Prodo FM Amun, teman terbaik kamu. Dan yang pastinya Vali masih menemani kamu, teman Pro 2, dengan lagu-lagu hiburan di pukul 21 waktu Indonesia Timur, dengan informasi-informasi terupdate juga untuk teman Pro 2 menemani kamu di malam minggu ini. So don't go anywhere, on stay Prodo FM Amun, teman terbaik kamu. Elegi esok pagi.

Mukbang adalah istilah yang berasal dari Korea Selatan. Gabungan dari kata mukja atau makan dan bangson atau siaran yang secara harfiah berarti siaran makan. Istilah ini merujuk pada konten video di mana seseorang makan dalam porsi besar sambil berbicara atau berinteraksi dengan penonton. Fenomena ini pertama kali populer di Korea sekitar tahun 2010 dan sejak itu menyebar ke seluruh dunia melalui platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Dalam video mukbang, penonton tidak hanya tertarik pada makanan yang disantap, tetapi juga pada suara-suara alami saat makan dan ekspresi kenikmatan dari si pembuat konten.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Penguasaan digital marketing adalah kemampuan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, mesin pencari, email, dan situs web. Penguasaan digital marketing tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas dan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen di dunia digital.

Berdasarkan jenis bencana, tanggap bencana disesuaikan dengan karakteristik ancaman. Beberapa contohnya adalah gempa bumi, meliputi evakuasi, pertolongan pertama, dan penyediaan tempat tinggal sementara. Banjir, meliputi evakuasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penanganan pengungsi. Kebakaran hutan dan lahan, meliputi pemadaman api, pencegahan penyebaran, dan penanganan dampak asap. Setiap jenis bencana membutuhkan tindakan tanggap yang spesifik dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat.

Pasang adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAF, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pung Pasang. Dukungan dari Kementerian

Peningkatan investasi merujuk pada kenaikan dalam jumlah total dana yang dialokasikan untuk berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis baru. Ini bisa berupa investasi dari individu, perusahaan, atau pemerintah. Peningkatan investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang lebih besar dapat

teman Pro 2, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi, biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya, orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan, atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga, dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

dapat dikelompokkan berdasarkan waktu kejadian dan jenis bencana. Berdasarkan waktu kejadian, tanggap bencana dibagi menjadi tanggap darurat. Tanggap darurat dilakukan segera setelah terjadi bencana untuk menyelamatkan korban, memberikan bantuan, dan mencegah dampak yang lebih buruk. Pemulihan dini. Pemulihan dini dimulai setelah tanggap darurat untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur dan memulihkan kehidupan masyarakat. Rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan proses jangka panjang untuk membangun kembali wilayah yang terkena bencana menjadi lebih baik dari sebelumnya.

0: dong. 80 tahun sudah Indonesia berdiri tegak di atas kaki sendiri.
1: Kita rasa bukan cuma angka, tapi bukti bahwa bangsa ini kuat. Torang pun semangat juang belum mati.
0: Dulu pejuang lawan penjajah tuh dembang beruncing, tapi sekarang torang lawan kemiskinan, kebodohan, dan korupsi.
1: Torang isi kemerdekaan dengan hal baik. Belajar rajin, kerja jujur, bantu sesama, dan jaga tanah air ini baik-baik.
0: Karena torang bukan sekedar merdeka, tapi torang bangga jadi anak Indonesia.
1: 80 tahun Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera untuk Indonesia maju.
0: Dirgahayu Republik Indonesia ke-80 tahun. Merdeka!

memilih produk dalam negeri, kita perlu cari tahu asal produk. Perhatikan label produk dan cari tahu di mana produk tersebut diproduksi. Bandingkan kualitas dan harga. Jangan ragu untuk membandingkan kualitas dan harga produk dalam negeri dengan produk impor. Dukung UMKM lokal. Beli produk dari UMKM lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dan berikan ulasan positif. Jika kita puas dengan kualitas produk dalam negeri, berikan ulasan positif untuk membantu mempromosikan produk tersebut.

teman-teman Produa, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

teman-teman, kamu mungkin pernah menemukan kata milioner di sosial media. Istilah milioner adalah permainan kata dari milioner, namun dengan makna yang berlawanan. Milioner merujuk pada seseorang yang tidak punya kekayaan atau harta yang berarti, alias nyaris nol atau nil. Istilah ini sering digunakan secara humoris atau ironis untuk menggambarkan kondisi finansial seseorang yang jauh dari kaya, tetapi tetap dijalani dengan santai atau bahkan bangga. Meskipun tidak resmi atau formal, istilah ini populer dalam dunia pop dan media sosial sebagai bentuk sindiran atau pengingat bahwa kekayaan bukan satu-satunya ukuran nilai hidup. Sementara itu, beberapa orang berpendapat menjadi milioner adalah bentuk perlawanan kecil, hidup seadanya tapi tak kehilangan arah, tak punya banyak tapi tak merasa kurang. Karena kekayaan sejati tak selalu bisa dihitung dengan angka, dan kadang justru hadir dalam bentuk waktu, kebebasan atau mimpi yang terus dihidupi.

teman, tahukah kamu sumber daya manusia adalah aset utama dalam membangun bangsa? Di tengah persaingan global yang makin ketat, kualitas SDM menentukan seberapa jauh kita melangkah. Pendidikan, pelatihan, serta pengembangan karakter menjadi fondasi penting agar generasi Indonesia tak hanya pintar, tapi juga tangguh, kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman. Memperkuat SDM bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga komunitas sosial, semua punya peran. Mari bersama ciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi setiap individu. Karena masa depan bangsa bergantung pada kualitas manusianya hari ini.

Tuhan beri kita kekuatan saat badai hidup. Berikan Tuhan kelemahan kita dan Tuhan akan memberikan kekuatannya. Khawatir meningkatkan tekanan, tetapi doa mengeluarkan kedamaian. Jika Tuhan di kepala kita, Ia menjadi pengetahuan kita. Jika Tuhan di mata kita, Ia menjadi penglihatan kita. Jika Tuhan di mulut kita, Ia menjadi ucapan kita. Jika Tuhan di hati kita, Ia menjadi pikiran kita. Jika Tuhan menjadi akhir kita, Ia menjadi tujuan hidup kita. Tidurlah dengan tenang malam ini. Tuhan lebih besar dari apa yang kita hadapi di hari esok.

Teman berdua dengan terdengar irama lagu ini bakal selesailah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang hingga malam ini edisi siaran Sabtu 8 Agustus 2026 melalui frekuensi 98.4 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi edisi siaran Minggu 9 Agustus 2026 pada pukul 4.55 menit waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Valitani Kuele, penyiar kamu, teman-teman operator, pemain

bagi teman Pro2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja teman berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program 2 kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran edisi siar hari ini tanggal 9 Agustus 2026 melalui frekuensi 98,4 MHz. Teman Pro2, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Alright, selamat pagi teman pro 2, dimana kamu berada. Ketemu lagi sama Tio Nugroho di pagi hari ini ya. Seru banget, aku nanti bakal temenin kamu sampai jam 11 siang. Dan saja dengan lagu dan juga informasi pilihan yang terbaik, terupdate, terkini, teraktual, terpercaya. Alright teman pro 2, selama 1 jam ke depan kita akan bersama-sama ada di dalam Just Music. So I will be back at 6 IM. Ya, teman pro 2, selamat mendengarkan dan selamat mengawali pagi hari kamu di hari.

Teman Pro2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di kedai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Halo kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seseorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya.

0: sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak matiin lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: setiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Huh? Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati lo sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang. Tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu. Tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan. Kalau tidak, kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap. Tapi kalau kamu hilaf, aku sita aplikasinya.

istilah SOTD atau Scent of the Day. Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu,

0: dari kan Flopro 2 tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur bersama teman-teman Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Maluku Sadali Lei menghadirkan pelantikan dan sekaligus membuka rapat kerja Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah DPD IMM Maluku periode 2026-2028. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Kementerian Agama Provinsi Maluku pada hari Sabtu 8 Agustus 2026. Informasi kedua, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali menegaskan peran strategis mahasiswa sebagai agen perubahan dan agen kontrol sosial dalam pembangunan bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka pelantikan dan rapat kerja DPD IMM Maluku periode 2006-2028 pada hari Sabtu kemarin. Informasi ketiga, teman, BPK Perwakilan Provinsi Maluku mengajak insan pers di Maluku untuk memperkuat sinergi pengawasan harta negara dengan memanfaatkan akses penuh terhadap laporan hasil pemeriksaan LHP publik. Hal ini ditegaskan dalam pertemuan media sharing bersama belasan jurnalis media online RRI dan TVRI yang berlangsung di kantor perwakilan BPK Perwakilan Maluku Ambon pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Informasi lengkapnya tentang Pro 2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 6. Sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain? Atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demam drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi channel visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

Alright, teman berdua masih bersama Tio Nugroho ya. Dan tadi baru aja juga aku puterin Masih Ada Cahaya, asik. Dan juga teman berdua ya, pagi hari ini aku bakal spill dulu informasi cuaca yang ada di Kota Ambon dan sekitarnya. So buat kamu di hari Minggu ini yang mau melakukan aktivitas di luar ruangan, bisa

0: hujan ringan pada siang hari dan cerah berawan di malam hari tanggal 22. Suhu udara ini berkisar 23 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 78% dan angin berhembus dari arah tenggara dengan kecepatan 11 mph. Dan teman, kalau mungkin akhir-akhir ini kamu ngerasa juga dingin gitu ya, itu juga karena mungkin dipengaruhi sama arah angin juga dari arah tenggara, which is dari arah Australia juga, yang mana Australia sekarang juga sedang mengalami musim dingin. So mungkin udara yang kering dan juga dingin itu bisa kamu rasakan di malam harinya gitu. Iya sih ya, memang kayak dingin itu, sedingin itu sih kalau kataku. Oke, teman Broda, pokoknya tetap aware aja sama cuaca yang bisa berubah sewaktu-waktu dan tetap ikuti terus informasi terkini terus aja dari lamannya BMKG gitu. Nanti saya bakal balik lagi teman Broda dengan informasi dan juga hal-hal lain yang mungkin akan kita bicarakan di sini. Tetap stay tune aja di Broda FM, teman terbaik kamu.
1: Teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
2: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
3: Aduh Ita, sampai oras nih Osi masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi tuh kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing, yakin.
2: Iyo, beda tau lah sih, tapi kata mending Bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
3: Nah, itu akan pembeda, Osi tahu sing. Pas katong beli satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma beli per film 2 jam saja. Tapi katong beli untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
2: Hi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
3: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong Bali kata mau film? Kata film yang tayang di luar negeri.
2: Iyulai sih, Yusi bicara batu lai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul kah sih?
3: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
2: Iya, batu. Lo sih bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
3: Tapi yang besar juga par beta.
2: Oh, sih ini setelah labe lah.
4: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar berusaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

teman-teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

teman pro 2, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

0: dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSc, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.
1: Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

0: Jo, mesti tau gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Mesti tau gak sih?
1: Akan istilah juga bagus lah ya. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akan dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katanya daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalian masih bersama Tio Nugroho di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan aku juga teman Pro 2 mau nge-spill satu informasi lagi nih. Pemerintah Republik Indonesia ini tengah mempertimbangkan ya rencana untuk bikin

dari laporan antara News 22, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto mengatakan wacana ini ditujukan untuk meningkatkan kepesertaan aktif JKN, sasarannya terutama masyarakat yang sebenarnya mampu membayar iuran tapi masih memilih untuk tidak membayar atau membiarkan kepesertaannya tidak aktif. Nah, menurut Akmal juga nomor 2 penerapan aturan semacam ini bukan hal mustahil. Saat ini 100

Semoga ya, semoga kalau misalnya memang semuanya aktif BPJS-nya, nggak ada lagi deh drama-drama. Treatmentnya nggak bagus untuk peserta BPJS. Terus juga semuanya dilayani dengan sepenuh hati tanpa membeda-bedakan kasta. Terus juga mohon juga regulasi antar rumah sakit dan BPJS.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

ini aku bakal nge-spill satu informasi lagi ya, masih di sepada kita. Cocomelon the movie. Wow, luar biasa kita berdua. Kalau misalnya kita biasanya nonton Cocomelon di YouTube dengan lagu-lagunya dan juga mungkin seri-serinya ya. Kali ini trailer perdana Cocomelon the movie ini resmi dirilis, film animasi layar lebar yang diadaptasi dari serial anak populer Cocomelon. Dijadwalkan bakalan tayang di bioskop tanggal 19 Februari 2027, diproduksi oleh DreamWorks Animation, teman produa Moonbook Entertainment, Flywheel Media, dan juga Prime Focus Studio. Film ini akan mengikuti JJ dan juga teman-temannya dalam petualangan baru di luar dunia Cocomelon yang selama ini dikenal penonton. Film ini juga akan membawa elemen musik yang menjadi ciri khas franchise tersebut. Selain mengisi suara, karakter utama di film ini juga turut menghadirkan sejumlah nama besar sebagai pengisi suara karakter baru, termasuk Seja, Nicholas Hoult, Ike Barinholtz, Sarah Sherman, lalu juga ada Ego.

Olivia London Leiva, dan juga ada Arina Debor kembali mengisi suara JJ, Cody, Nina, dan CC. Nah, Coco Melon sendiri ini berawal dari kanal YouTube yang diluncurkan tahun 2006 ya, yang kemudian berkembang menjadi salah satu franchise hiburan anak terbesar ya. Secara global, film ini menandai langkah franchise tersebut ke layar lebar dan bioskop. Oke, ya buat kalau

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi,

kreatif Ekram, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan

teman-teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

Prodo kalian masih ditemani sama Tio Nugroho di 98,4 Prodo RI Ambon, teman terbaik kamu. Yes, teman Prodo ya. Buat kamu yang sekarang ini mau pergi beribadah, mau mengucapin selamat menjalankan ibadah di hari Minggu ini. Ya, senang banget cuaca pagi ini gak terlalu cerah tapi juga gak semendung itu. Cerah-cerah berawan lah ya, teman Prodo RI, sangat-sangat chill sekali. Dan buat kamu juga mungkin hari ini lagi ngabisin waktu sama keluarga juga, pokoknya semangat, enjoy your time with your family.

NL 1 nomor 2 aku bakal ngasih dulu satu informasi yang mungkin juga ini bisa menjadi warning juga buat kita di wilayah Maluku ya, terkait dengan cuaca yang akhir-akhir ini memang sangat-sangat kering dan juga ya bisa dibilang kering lah ya, yang membuat potensi kebakaran hutan dan lahan itu meningkat. Nah, ini kali ini datang dari Bromo atau Mampro 2, kawasan Gunung Bromo di Jawa Timur, yaitu luas kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur ini telah mencapai sekitar 60 hektar berdasarkan laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada Kamis 6 Agustus 2026, yang dilaporkan oleh Antara News. Jadi dari Kepala Pusat Badan Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhar ini mengatakan bahwa area terdampak ini tersebar di dua wilayah administratif, yaitu di Kabupaten Probolinggo dan juga Kabupaten Malang. Nah, di Probolinggo sendiri dalam Pro 2 sekitar 10 hektar lahan di kawasan Watu Gede, Desa Sariwan.

Jantur di Taman Nasional Gunung Bromo, Tengger Semeru. Oke. Dan juga untuk menangani kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur ini menggerakkan sejumlah personel dan juga peralatan termasuk drone water untuk spray ya, serta

Rupani, Kabupaten Probolinggo. Nah, api tersebut sempat berhasil dipadamkan keesokan harinya, tapi kembali muncul pada siang hari dan terus meluas hingga saat ini. Terus juga tim gabungan ya menerapkan dua strategi pemadaman di area bawah tebing. Petugas akan mengoperasikan satu unit drone water spray berkapasitas 150 liter serta satu truk tangki milik BPBD Jawa Timur untuk membantu memadamkan api. Alright, teman-teman berdua. Ya, semoga kebakarannya segera

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar

Alright, kalian masih bersama Tia Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada apa hal yang baru aja viral teman Pro 2, yaitu ada seorang ibu ya asal Madura ini yang mencuri perhatian usai videonya berjualan gado-gado di Arab Saudi ini diunggah oleh akun bernama Fadil Raihan ya, yang viral di media sosial yang bikin pemandangannya makin mencolok. Itu lapak sederhana tersebut berdiri dengan latar belakang Kandama, yaitu adalah salah satu kawasan perbukitan yang menghadap ke kota Mekah. Nah, dalam video yang beredar, sang ibu ini tampak ngulek sambal kacang sambil menyajikan gado-gado untuk pelanggan. Gado-gado ini ia jual dengan harga 1000 rial Arab Saudi. Pemandangan ini pun juga menuai banyak komentar karena memperlihatkan kuliner khas Indonesia yang hadir di tengah landscape ikonik Mekah. Itu unik ya. Maksudnya kayak kalau misalkan di Mekah itu mungkin identiknya sama ya makan